0: muganga vathela huma thuthu vaka lerimi lexi va nge yi kalo hi xilungu phela timhaka leti ta helela tribunali tani hi mina wa ka moyani matala xidimingwana no kurila na wa hanya ngoma leyi
1: a xitulani ka kona lani ni n'wana wa mina jala mina bernard a felix moya jala mila masula a mkhoma tintambu philip mondlani a tiwi yin'wana nga swo swi la ku tsakanya.